la bena menya bena ya kwenye nyamo papa mawonu matoto aya menya be ya kwe atem akona wo novinya utsu novinya nyonu.